perkara yang paling penting dalam kehidupan manusia adalah perkara iman. Iman itu lebih penting daripada duit, rumah, dan kendaraan. Saat orang mati gak punya duit, Allah gak marah. Mati gak punya rumah pun gak masalah. Tapi kalau mati gak punya iman, itu masalah. Harga iman dalam pandangan Allah Subhanahu Wa Taala sebesar darah. Itu Allah Ta'ala hargai dengan syurga yang luasnya 10 kali lipat dunia. Makanya kita semua wajib mengusahakan iman kita. Bagaimana caranya? Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sabdakan dalam satu hadis, jadidu imanakum, perbaharilah iman kalian. Seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kaifa nujadidu imanana ya Rasulullah? Bagaimana cara memperbaharui iman kami ya Rasulullah? Maka Nabi menjawab, aksiru min qawli la ilaha illallah.

0: Music Hilton Information.
1: 103,9 FM Music Hilton Information. Saudara-saudara, selamat pagi dan balik lagi barengan sama Rinda tentunya di Cuap-Cuap Pagi yang bakal menemani kamu sobat sampai dengan 3 jam ke depan ya. Maksudnya dari jam 6 pagi sampai dengan jam 9 nanti gitu ya. Totalnya 3 jam gitu. Nah, di pagi hari ini Rinda udah menyiapkan berbagai macam informasi, terus juga udah nyiapin playlist lagu yang enak-enak banget untuk kamu dengerin di pagi hari. Jadi kamu jangan kemana-mana, stay tune terus aja. Dan yap, sobat, mumpung hari ini hari Jumat ya, kayak gak kerasa banget gak sih? Tiba-tiba Jumat aja, besok weekend gitu kan. Jadi ya, untuk kamu nikmatin hari Jumat ini dengan chill banget, apalagi di bulan Mei kan banyak banget hari liburnya tuh ya sob ya. Jadi untuk kamu nikmatin bulan Mei ini dengan secil mungkin. Dan jangan lupa juga untuk atur strategi liburan kamu biar long weekend di bulan Mei ini jadi gak sia-sia gitu sob ya. Kamu pun juga boleh banget kalau pagi hari ini mau nge-spill rencana liburan ala kamu. Langsung aja WA sobat ya di 081-2302-1039. Atau kamu juga boleh banget kalau mau komen-komen barengan sama Rinda lewat WA-nya Prameswara di 0, di balik lagi deh tuh ya, aduh Rinda gak fokus, belum sarapan kayaknya deh ya sob ya pagi hari ini. Maksudnya apa, kamu boleh komen-komen juga di audio visual aplikasi Xspace Radio gitu. Nah, Rinda bakal tungguin kamu sampai dengan jam 9 pagi nanti.

0: Buka Suara.
1: Music Hits and Information. Prawe Suara.
2: CCTV On, pantau dalane secara real-time. Biar perjalanan makin aman, cepat, dan tanpa drama di jalan. Stay tune, kita cek rutenya sekarang.
3: 103,9 FM, Music Hits and Information, Salat Ramai Suara mengawali pagi hari ya. Rinda ngajak kamu untuk mantau situasi lalu lintas yang ada di Lamongan. Dan langsung aja ya Sob ya, dimulai dari pertigaan Tugu Bandeng Riri Lamongan yang pagi hari ini terlihat lancar banget, bahkan ya masih sepi di pagi hari ini gitu kan. Tapi tadi pagi waktu Rinda berangkat dan lewat di Tugu Bandeng Lele ini, udah banyak banget Sob orang-orang yang berolahraga gitu ya, kayak jogging, jalan kaki, terus juga ada yang beberapa menggunakan sepeda angin gitu ya. Karena emang hari Jumat itu gak tahu kenapa vibes-nya pasti beda ya Sob ya, dengan hari-hari yang lainnya gitu loh. Jadi ya mereka pasti bisa menikmati pagi yang lebih nyaman, lebih tenang gitu kan. Makanya kenapa mereka bisa menyempatkan untuk olahraga di pagi hari terlebih dahulu. Nah untuk kamu yang pagi ini juga mau berangkat kemanapun itu ya Sob ya, apalagi lewat di Tugu Bandeng Lele Lamongan, tenang aja, pagi hari ini gak ada tanda-tanda kepadatan lalu lintas sama sekali, alias lancar banget untuk jalanannya. Baik kamu yang menuju arah Jalan Lamong Rejo atau bahkan sebaliknya, mau menuju ke arah timur, arah barat, semuanya aman banget ya Sob ya. Dan selanjutnya, Rinda ngajak kamu juga nih untuk mantau situasi yang ada di perempatan sebelah utaranya alun-alun Lamongan. Di sini juga sama ya Sob ya, untuk lalu lintasnya terpantau lancar banget, dan juga beberapa ada yang bersepeda tuh tadi lewat, bapak-bapak pakai baju warna oranye, pakai sepeda angin gitu kan. Terus juga ada mbak-mbak yang lagi jogging, karena memang alun-alun itu bukan cuma untuk hiburan ya Sob ya, tapi juga sebagai salah satu area olahraga orang-orang yang ada di Lamongan. Makanya jangan heran kenapa kalau pagi hari atau bahkan sore hari kamu nemuin beberapa orang yang lagi jogging, lagi jalan, atau bahkan lagi bersepeda mumetin alun-alun Lamongan begitu ya. Dan juga untuk kamu yang pagi hari ini mau request spot mana yang mau di review gitu ya, boleh banget langsung aja kamu kabarin lewat WA-nya Prame Suara di 081-2302-1039.
2: CCTV On, pantau dalane. Tetap hati-hati di jalan, patuhi rambu, dan sampai ketemu di pantauan berikutnya.

0: 103,9 FM. Drama Suara.
1: Power Geng Push.
2: Ayo dong, ayo dong. Ya, Wi-Fi mati.
1: Padahal dikit lagi winner.
3: Chill guys, better kita bikin Choco Drink baru yuk.
1: Baru? Wih, keren pack barunya.
3: Baru juga dong cara nyoklatnya. Bisa bikin apa aja. Mau enggak?
1: Wow. Choco Drink Hot Classic. Kasih topping marshmallow, makin estetik.
3: Choco Drink dingin juga asik. Tambah ice cream, makin rich coklatnya. Karena Choco Drink
1: real coklat Belgianya smooth, meleleh di mulut.
3: Amazing.
1: Masa gak mabar lagi?
3: Iya lagi, iya lagi.
4: Sip the mood feels good.
1: Choco Drink,
4: my food boost.

0: dong. Soclean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lock bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
1: Wanginya luxurious banget.
0: Soclean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
2: 103,9 Prameswara FM.
3: Pilih masa depan cerah di Universitas Islam Darul Ulum Lamongan. Kampus unggulan berlingkungan asri yang kini semakin mudah dijangkau melalui akses Transjatim. Kami menghadirkan pendidikan berkualitas dengan banyak program studi berakreditasi unggul serta dukungan sistem pembelajaran profesional. UNISDA menawarkan pilihan disiplin ilmu yang sangat luas. Fakultas Agama Islam tersedia S1 PAI, Pendidikan Bahasa Arab, PAUD, PGMI hingga jenjang tertinggi S3 Pendidikan Agama Islam dan Doktor Studi Islam, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, S1 dan S2 Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Pendidikan Bahasa Inggris dan Matematika, Fakultas Hukum, jenjang S1 hingga Magister Hukum, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Manajemen, Akuntansi dan Ekonomi Syariah, Fakultas Sains dan Teknologi, Teknik Sipil, Arsitektur, Matematika dan Informatika, Fakultas Politik dan Pertanian, Ilmu Politik, Ilmu Pemerintahan, dan Agroteknologi. Sebagai kampus bertaraf internasional, kami menyediakan beragam beasiswa seperti KIP Kuliah, Tafidz, dan Al-Hikmah. Segera bergabung dan daftar sekarang di pmb.unisda.ac.id atau hubungi WhatsApp 0851-3712-2722. Daftar kuliah, Unisda Wae!
4: Prameswara.
2: Music hits and information. Prameswara.
5: Sob, jangan cuma diem aja kalau ada yang bikin kesel di sekitaran kamu. Mulai jalan rusak, lampu mati, atau bahkan pelayanan yang bikin emosi. Ceritain aja ke kami lewat program Laporan Warga Prameswara. Cukup telpon atau kirim voice note ke WhatsApp 081-2302-1039. 081-2302-1039. Gratis, tanpa biaya. Suara kamu bakal kita dengerin dan bantu terusin ke pihak terkait. Radio Prameswara, Laporan Warga. Karena suara kamu penting banget.
4: 103,9 FM, Music Hits and Information.
6: 103,9 FM, Music Hits and Information. Saat Prameswara masih barengan sama Rinda tentunya di cuap-cuap pagi. Nah, untuk kamu warga Babat dan sekitarnya ya, Sop ya, kalau ngerasa ini kenapa sih Rin, kok airku itu alirannya kecil banget gitu ya. Bahkan kalau mau mandi aja aku harus nunggu lama banget biar bisa penuh untuk bak mandinya. Nah, ini karena memang sementara waktu ya, Sobat ya, di unit pelayanan Babat itu lagi ada gangguan dari pompanya, karena pompa distribusi air itu sekarang mengalami masalah gitu ya, dan sedang diperbaiki. Makanya kenapa untuk kamu yang ada di daerah Babat dan sekitarnya, kalau terdampak pengecilan aliran air ya sabar dulu gitu Sob ya, karena sekarang masih diupayakan untuk perbaikan dan estimasinya bakal selesai di tanggal 12 Mei 2026 nanti. Dan juga untuk mulainya ini sebenarnya dimulai dari kemarin Sob ya, perbaikannya dari hari Kamis tanggal 7 Mei, dan estimasinya bakal selesai di hari Selasa tanggal 12 Mei 2026 nanti. Hadiah untuk kamu sahabat terlebih dahulu ya Sob ya. Dan juga semoga segera selesai untuk perbaikannya sebelum estimasi waktu yang ditentukan, agar warga Babat bisa untuk teraliri kembali oleh PDAM secara normal begitu Sob ya. Dan juga untuk info lainnya masih barengan sama Rinda, jangan kemana-mana, stay tune terus aja di Prameswara.

0: Brebes Suara 103,9 FM. Music Hits and Information.
1: Oke, selamat pagi sahabat Rame Suara, masih barengan sama Rinda ya di cuap-cuap pagi. Dan ya, pagi hari ini sepertinya Lamongan lagi cerah-cerahnya ya sob ya. Soalnya terlihat kalau mataharinya udah mulai bersinar, bahkan pagi tadi aja sampai silau banget gitu ya. Jadi untuk kamu yang mau menuju ke arah timur, aktivitasnya hati-hati selalu ya sob ya. Kalau bisa pakai kacamatanya biar ya biar gak silau gitu kan. Nah terus Linda juga mau nge-spill nih soal cuaca di hari Jumat ini tanggal 8 Mei 2026. Biar kamu kalau mau aktivitas gak worry ya sob ya, soal ini hujan apa enggak gitu Lin, atau justru cerah terus di hari Jumat ini gitu kan. Nah langsung aja sob, di hari Jumat ini ya ternyata untuk cuacanya emang lagi cerah banget sih di pagi hari, bahkan sampai malam nanti itu gak ada potensi hujan yang turun sama sekali. Jadi ya dominannya masih cerah berawan di hari Jumat ini. Tapi kalau paginya sih terlihat kalau cerah banget ya dari prediksinya BMKG Juanda. Jadi untuk kamu yang mau beraktivitas di luar ruangan ini cocok banget. Terus yang mau cuci baju misalkan ya ini juga oke. Karena gak ada potensi hujan yang bakal turun sama sekali di hari Jumat tanggal 8 Mei ini. Tapi waspadai anginnya ya sob ya, karena ini kalau Rinda lihat anginnya cukup kenceng juga, yaitu di kisaran 37 sampai dengan 40 km per jam ke arah utara. Jadi ya untuk kamu waspadai aja biar nggak kena keseret angin gitu ya. Dan juga untuk info lainnya masih barengan sama Rinda sob, jangan kemana-mana ya, Rinda masih menemani kamu sampai dengan jam 9 pagi nanti.

0: Prima Suara 103,9 FM. Music Hits and Information.
1: Promes News, satu informasi, satu fakta. Inilah rangkuman berita terkini untuk kamu. Menuju Lamongan dengan akses jalan yang mulus, Dinas Bina Marga menginformasi anggaran sebesar 45 miliar rupiah telah siap dikucurkan untuk membiayai 273 titik jalan lingkungan. Fokus utama bulan ini menyasar 12 kecamatan prioritas, termasuk wilayah Karanggeneng dan Kali Tengah yang sering terdampak genangan. Dengan penggunaan material rabat beton berkualitas tinggi, diharapkan mobilitas ekonomi warga desa tidak lagi terhambat oleh kondisi jalan yang rusak. Demikian Promes News. Informasi selanjutnya hadir 1 jam dari sekarang. Saya Nanda, terima kasih.
2: Promes Suara.
0: News Hits and Information. Promes Suara.
1: CCTV on, pantau dalane secara real time. Biar perjalanan makin aman, cepat dan tanpa drama di jalan. Stay tune, kita cek rutenya sekarang.
3: 103,9 FM Music Hits and Information Solo Trans Suara masih barengan sama Rinda pagi hari ini. Dan Rinda ngajak kamu lagi untuk mantau ya Sob ya, bagaimana situasi lalu lintas yang ada di Lamongan. Nah kali ini Sob langsung aja dari pertigaan Pucuk Lamongan yang memang lagi langganan untuk apa ya, padat banget lalu lintasnya gitu kan. Karena ya perbaikan jembatan Kesambi ini masih berlangsung sampai dengan bulan November 2026 nanti. Terus juga selama perbaikan untuk jalan nasional, tepatnya di Jalan Raya Pucuk Babat ya Sob ya, itu pun diberlakukan sistem kontraflow di kedua arah. Makanya kenapa kalau kamu lewat di pertigaan Pucuk selalu kelihatan macetnya. Nah itu ya karena ada penerapan sistem kontraflow tadi ya Sob ya, akibat dari perbaikan jembatan Kesambi Lamongan. Jadi untuk kamu yang buru-buru pagi hari ini, enggak aku saranin untuk kamu lewat di pertigaan Pucuk Lamongan ini, karena ya khawatirnya bisa mengganggu perjalanan kamu gitu Sobat ya. Nah selanjutnya juga Rinda mau ngajak kamu untuk mantau situasi yang ada di jalan nasional, tepatnya di palang pintu kereta api sebelah baratnya Terminal Lamongan. Nah kalau di sini udah kelihatan ya Sob ya, kalau lalu lintasnya ramai lancar, baik itu yang menuju ke arah Surabaya maupun menuju ke arah Bojonegoro. Keduanya sama-sama oke banget untuk dilewatin pagi hari ini. Tapi hati-hati juga ya, karena banyak banget truk yang melintas, terus juga bis atau bahkan kendaraan yang gede-gede. Apalagi kalau kamu pakainya sepeda motor, wah itu harus bergandengan sama transformer di jalan, itu kan ngeri juga ya Sob ya. Jadi makanya untuk kamu selalu hati-hati ketika berkendara, dan jangan lupa juga untuk patuhi aturan berlalu lintas. Info lainnya masih barengan sama Rinda Sobat, jangan kemana-mana ya. Rinda masih menemani kamu sampai dengan jam 9 pagi nanti.
1: CCTV on, pantau dalane. Tetap hati-hati di jalan, patuhi rambu, dan sampai ketemu di pantauan berikutnya.
0: 103,9 FM Prima Suara.
4: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
5: Hai.
4: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
6: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
5: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang, tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget.
4: Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
6: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
4: Oh ya? Terus-terus?
5: Karena ada air through teknologinya, yeah? Bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
6: Ah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
4: Ah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
6: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget, tinggal shoot, udah selesai.
4: Gampang,
6: Baby Happy
4: ya?
6: Tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
4: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
6: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
0: Baby Happy, Mom Happy.
2: Wings Care
0: 103,9 Prima Suara FM.

0: spesial kemasan 2000 beli 3 gratis 1.
1: Prambors Suara 103,9 FM.
2: Sekolah paket komplit. Yap, MTS Terpadu Raudhatul Quran jawabannya. Siswa tidak cuma dibimbing akademis untuk bersaing di perkembangan global, tapi juga mengajarkan Al-Quran dan pembinaan karakter. Inti programnya yuk. Di sini, bahasa Inggris dan bahasa Arab diajarkan step by step secara intensif, sehingga siswa fasih dan percaya diri berbahasa asing secara aktif. Ada juga kelas tahfidz untuk siswa yang berminat menghafal Al-Quran, mencetak generasi Qurani yang tidak cuma hafal, tetapi juga paham. Buat anak yang super semangat belajar, ada sistem kredit semester atau SKS yang dapat lulus hanya dalam waktu 2 tahun. Dan karena terintegrasi dengan pondok pesantren, adab dan sikap tetap jadi prioritas. Jadi, tunggu apa lagi? Segera daftar di MTS Terpadu Raudhatul Quran, Jalan Andanwangi, Gang Guntur, Lamongan, atau hubungi 0856-4509-8780.
3: Prambors Suara.
4: News, media, and information. Prambors Suara.

0: 103,9 FM, Music Hits and Information.
1: 103,9 FM, Music Hits and Information. Sobat Rame Suara masih barengan sama Rinda di Cuap-Cuap Pagi. Dan Sobat Rame Suara, belakangan ini di Lamongan emang lagi banyak banget perbaikan jalan ya Sob ya, termasuk juga di wilayah Lamongan Kota dan sekitarnya. Nah kali ini giliran di ruas jalan Sumargo itu juga berlangsung perbaikan jalan, karena emang itu banyak banget keluhan yang udah muncul dari kapan tahu ya Sob ya, terkait jalan yang bergelombang iya, terus juga jalan yang berlubang, jalan yang gak enak gitulah pokoknya. Nah sekarang ini udah diperbaiki gitu Sob, dimulai dari depannya perumahan Planet Green sampai menuju ke arah pertigaan Tambak Boyo itu ya, yang kali ini bukan cuma diperbaiki aspalnya aja, enggak Sob, tapi diperbaiki dengan menggunakan cara betonisasi ya. Dan kemarin ada baru aja lewat kalau di situ ternyata udah diratakan dengan material seperti pasir dan juga batu. Terus sekarang pun sedang berlangsung proses pengecoran. Jadi untuk jalan yang bisa dilewatin masih satu sisi aja ya Sob ya. Jadi makanya untuk kamu yang lewat jalan Sumargo, hati-hati, terus juga sabar Sob, karena jalannya ini bergantian begitu ya. Dan juga semoga untuk jalan yang lainnya di Lamongan yang masih rusak, yang masih perlu diperbaiki, ini bisa segera diperbaiki semuanya gitu Sob ya, agar Lamongan bisa mulus jalannya, orang-orang yang mau berpergian, mau beraktivitas itu lancar banget dan gak worry soal kondisi jalan yang sedang dia lewatin begitu ya. Kamu pun juga boleh banget Sob, kalau misalkan mau lapor ke Prameswara lewat laporan warga terkait jalan rusak yang ada di daerah kamu, langsung aja ya, kamu boleh kirim voice note-nya, kamu boleh kirim gambar atau videonya ke WA-nya Prameswara 081-2302-1039.

0: Berapa suara 103,9 FM Music Hits and Information.
1: 103,9 FM Music Hits and Information. Selamat ramai suara, masih barengan sama Rinda di cuap-cuap pagi. Dan ya sobat Pemkab Lamongan ya, akan terus lagi mengakselerasi peningkatan infrastruktur jalan di Lamongan lewat programnya yaitu Jamula alias Jalan Mantap dan Alus Lamongan. Tapi mereka nih gak cuma memperbaiki jalan yang rusak aja, tapi sekarang ini mereka menggandeng konsultan dari ITS alias Institut Teknologi 10 November Surabaya. Karena kan kamu tahu sendiri ya sob ya, banyak banget keluhan juga yang katanya kalau jalan Lamongan habis diaspal terus rusak lagi, berlubang lagi gitu kan. Nah tujuannya mereka menggandeng ITS ini untuk mastiin kualitas jalan yang diperbaiki itu bisa tahan lama dan gak gampang rusak begitu sob ya. Makanya kenapa mereka memperketat evaluasi teknis yang ada di lapangan dengan cara menggandeng ITS ini tadi. Terus juga ini pun dari tindak lanjut ya, tindak lanjut atas rekomendasi dari Pansus DPRD Lamongan soal evaluasi kualitas infrastruktur, utamanya infrastruktur jalan yang ada di Lamongan. Jadi ya semoga dengan langkah seperti ini bisa membuat jalan Lamongan lebih awet, lebih tahan lama juga ya sob ya. Gak gampang rusak, gak gampang berlubang kalau dilewatin oleh semua kendaraan, apapun itu ya sob ya. Dan juga untuk info lainnya masih barengan sama Rinda nih sob, jangan kemana-mana, kamu stay tune terus aja di Prameswara.

0: Brava Suara.
1: Music Hits and Information. Brava Suara.
2: CCTV on, pantau Dalane secara real time. Biar perjalanan makin aman, cepat, dan tanpa drama di jalan. Stay tune, kita cek rutenya sekarang.
3: 103,9 FM Music Hits and Information Sumatera Meswara masih barengan sama Rinda ya, untuk mantau kembali situasi lalu lintas yang ada di Lamongan. Nah, kali ini Sob, Rinda ngajak kamu untuk mantau situasi yang ada di depannya Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan, alias di perlintasan kereta apinya, yang kelihatan ramai banget ya Sob ya pagi hari ini, para warga yang sedang menunggu kereta api itu lewat agar mereka bisa melaju atau melintas ke arah Jalan Pahlawan Lamongan atau sebaliknya gitu kan. Tapi untuk kamu hati-hati selalu, karena ini kan mereka nunggunya sampai memenuhi jalan ya Sob ya. Nah, khawatirnya ada kendaraan dari arah yang berlawanan terus tiba-tiba kena atau nyenggol sepeda kamu, kamu terguling gitu kan, bahaya juga ya Sob ya. Makanya kenapa kamu harus bisa juga untuk lebih minggir agar keselamatan kamu juga bisa terjaga ketika menunggu kereta api yang sedang lewat di perlintasan kereta api depannya Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan ini. Terus juga ya Sob ya, kalau misalkan gerbangnya udah dibuka atau palangnya udah dibuka, itu kan berpotensi untuk ramai. Nah, itu kamu juga harus sabar dulu, soalnya kontur jalan yang ada di perlintasan ini itu ya bergelombang gitu Sob, apalagi ditambah banyak kerikil di situ kan. Jadi wajib banget untuk kamu tegen ketika sepedaan, terus juga fokus, dan yang paling penting adalah sabar ya Sob ya, karena banyak banget tuh para pengendara yang sedang lewat gitu ya di perlintasan kereta api depannya Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan ini. Selanjutnya Sobat, tindang ajak kamu juga untuk mantau situasi yang ada di Simpang 3 Tugu Adipura Lamongan. Nah, kalau di sini wah lancar banget Sobat pagi hari ini ya untuk lalu lintasnya. Baik itu yang mau menuju ke arah Bojonegoro Babat maksudnya, atau mau menuju ke arah Gresik Surabaya, keduanya sama-sama lancar banget di pagi hari ini, dan juga kelihatannya nggak banyak ya Sob ya untuk kendaraan yang lewat, kendaraan yang gede-gede maksudnya, yang lewat di Simpang 3 Tugu Adipura ini. Tapi ya untuk kamu selalu hati-hati ketika berkendara dan jangan ngebut-ngebut Sob, masih pagi, masih chill aja gitu ya, apalagi ini kan hari Jumat. Jadi nikmatin aja pagi hari kamu dengan santai gitu kan. Dan juga untuk info lainnya masih barengan sama Rinda, jangan kemana-mana, stay tune terus aja di Prameswara.
2: CCTV on, pantau Dalane. Tetap hati-hati di jalan, patuhi rambu, dan sampai ketemu di pantauan berikutnya.

0: next door, official visual video cue, done.
1: Done, wrapped.
0: I don't have to act like he's cute anymore. Right? How about funny? No rap.
2: Brava Suara.
3: News here and information. Brava Suara.
4: Dari pengetahuan jadi inspirasi. Makin pintar bareng Brava Suara hanya di Pojok Pintar.
5: Uang 268 triliun itu banyak banget loh. Harusnya sisa-sisa buat bikin anak se-Indonesia sehat dan pekerjanya sejahtera. Tapi nyatanya, uang segitu malah kelihatan kayak ladang bancaan berkedok program sosial. Mari kita bongkar logikanya.
6: Presiden Prabowo Subianto mengungkapkan pemerintah menyiapkan anggaran 335 triliun rupiah untuk salah satu program andalannya, makan bergizi gratis alias MBG di 2026.
7: Ketua Umum ABP Michael Umbas menjelaskan bahwa keterlibatan Jaksa Agung Muda.
8: Ketua Badan Gizi Nasional BGN Dadan Hindayana mengungkapkan pihaknya mengajukan tambahan anggaran 28,63 triliun rupiah.
5: Mari kita duduk sebentar dan bedah data yang bikin kita bakalan geleng-geleng kepala. Pernah nggak kamu sadar kalau di tahun 2026 ini kita lagi disuguhi panggung sirkus kebijakan yang rapih banget? Bungkusnya program sosial. Makan bergizi gratis, dan kalau kita baca di dokumen Nota Keuangan APBN 2026, anggarannya ngeri banget nih sob. Nyedot 268 sampai 335 triliun rupiah. Tapi kalau kita bongkar lapis demi lapis, ini tuh kelihatannya lebih mirip bisnis plan raksasa daripada program kesejahteraan rakyat, dan mari kita coba lihat faktanya. Pertama, kalau kita bahas soal operasional ya, berdasarkan data resmi pengadilan